Tugende turamutsa barasa bose badukurikiye bari ngaho mu busoro tubona bitwa ba Papa Bera ngaho ni Saint Claude muri mukanyosha abariko batwumviriza bariko bagenda n'ingendeshwa zitandukanye canke batonda kubuzi namwe mu bandi mugira ibihe byiza songwe singaho kebazani.

ako karirimbo Efrakata ka Koffi Olomide turakagaruka ko mukanya ariko ndabana ari ya muhinga bw'ivyuma Colina yamaze kumbwira ati no mwanya w'ikiganiro hindura ingendo reka ro tumusaye muhinga bw'ivyuma adushire ku kimenyetso kitwinjiza neza na neza muri ico kiganiro ako karirimbo mukanya muraza kubandanya mu kinovora.

0: Kuzina yawe, imyaka yawe, intaruwa mwo, hamwe na liyeyi diri mumaze gusohora. Murugiki kuri, mirongo itandatu n'umunani, ijana na mirongo ibiri n'umunani, ubusa, ubusa, ubusa. Next door, ijwi ritsinda.
1: Umutwezi muri kigasese imitima umwizero ukadujwara ngaka kakazuba gaseruka kagahinda umwiza inyoni zikikora mu gahogo zigayimongoza umutwezi vasiva burundu burundu kazi byuka byuka umutwezi uratamanzuye mujye gisagara namwe bakunze umunezero ibisi bya biri wari mumenyereye ibyo mwadusabye twarabyumvise iri nikosora sabayo n'umwaka ije kwini boy bidasanzwe abaririmbyi mirongo itatu mukunda cyane babice bigacika kuva ku myaka mirongo irindwi gushika ku muri bibiri na mirongo ibiri na gatandatu barayibarareba ko atacu batosiga imuhira abakomeje bijya mu nyindwi abatije batanu abatambye b'inama kama n'izigezweho imapu bose bayikaniye panga neza gahunda zawe ariko ntushyiremo ku wa kabiri tariki mirongo itatu ruhenshi kuko abitahuye twese tuzoba tugandagaje ku kibuga cya etesi kamenge kubera isaha umunani twigira gushika mu cyago cyago erega muzuba mucyara umunsi w'akaruhuko umunsi wo guhabuza indayo kwigugira hazuba hariho sitade zidandaza ibyo kwivura inzara n'inyota ikaba n'ibidandazwa bitandukanye ku biciro byiza ikindi nacyo utabizuba byoroshye amabisi azuba ari kwiduraguza gushyika umuntu wa nyuma ashyitsi yataha hewe mbega aho kwizera ko kwinjira azuba ari ku muntu ariko cyane n'ibyo icyo usabwe ni ukuhashyika karusha jije uzanye uri kuryoherwa natwe ibindi tuzobyimenyera vayibe nijyana kwicara ukaba ushaka sitade yo kudandarizamo ushaka ufite ikindi ubaza hamagara kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na kane umutwezi festival tunahunduka sasa
2: umutwezi festival
3: radiyo indundi kiriture radiyo indundi kiriture radiyo indundi kiriture
0: mbega iyo bande yoba ari wowe nsange nindeba bafise impano yo kuririmba gusumba abandi durekisita ni igaruro ryo kuririmba riha amahirwe abashoni batarenze imyaka mirongo itatu basanzwe baramaze gusohora indirimbo ariko bakaba bataramenyekana nari ndaririmba isanzwe itunganywa

Yesigano mudugo tubaranya kubakira kuri telefone rero kuri 68 60 76 26 itanatu munani mirongo itandatu mirongo irindwi irindwi umunani gatandatu ni nimero twakura ko na message kuri 72 34 406 indwi kabiri gatatu kane kane rimwe 06 ni nimero ya message cyangwa ndetse ubutumwa bugufi

0: kazi nyene nutanga kwigeragereza ubashe kurongo ubushimwe bukurikira uwa mbere akazoronga imiliyoni 15 uwa kabiri imiliyoni 10 uwa gatatu zitanu z'abarundi birategekanije ko bazosinda bazokurikira mu kazi kabo k'umuziki kukiriho kitari gito ushaka kwiyandikisha urunga igisarama iterenze umunota umwe uri kuraririmba hamwe n'amazina yawe imyaka yawe intara ubamwo hamwe na liye y'indirimbo umaze gusohora mu rugo igikuri 68 ijana na 28 ubusa Next stop, Ichwichinda.
1: Mutwezi muri kigasese imitima umwizero ukadujwara ngaka kakazuba gaseruka gagahinda mwiza inyoni zikikora mu gahogo zigayimongoza umutwenzi vasiva burundi barundi kazi vyuka vyuka umutwezi uratamanzuye mujye gisagara namwe bakunze umunezero ibisi vya biri mwari mumenyereye ivyo mwadusavye twaravyumvise iri nikosora sabayo n'umwaka ije kwini boy bidasanzwe abaririmvyi 34 babice bigacika kuva ku myaka 70 gushika ku muri 2026 barayibarareka gatatu batosiga imuhira abakomeje bijya mu nyindwi abadije batanu abatavyi b'inambo kama n'izigezweho imap bose bahitaniye panga neza gahunda zawe ariko ntushiremo kuwa kabiri tariki 30 ruhesi kuko abitahuye twese tuzoba tugandagaje ku kibuga cya etes kamenge kubera isaha 8 twigira gushika mu cagucagu erega muzoba mukera umunsi w'akaruhuko umunsi wo guhabuza indayo kwigugira hazoba hariho sitade zidandaza ivyo kwivurizana n'inyota ika n'ibidandazwa bitandukanye ku biciro vyiza ikindi naco utaba izoba vyoroshe amabisi azoba ari kwiduraguza gushika umuntu wa nyuma ashitsi yataha ewe mbega wo kwizera ko kwinjira azoba ari ku muntu ariko cane n'ivyo icyo usabwe ni ukuhashika karusha jije uzanye uri kuryoherwa natwe ibindi tuzovyimenyera vibe n'ijana kwijana ukaba ushaka sitade yo kudandarizamwo cangwa ufise ikindi ubaza hamagara kuri 68 55 11 44 umutwe

0: Ati reka tubisengera ariko hari ibyo usanga bidafatwa n'amasengesho ugasanga kumburi bisaba yuko umuntu amenagura impome z'amabeto kugira ngo amasengesho yinjire. Ako nako biri ku nzira Paul Nizere kwamaze kukumva abantu bari ngaho mu buyenzi mana y'umugubwa neza abari mu ruvumera abanda y'umuvumereza abari mu kajiji n'imujijanye imitima nuko nuko reka na kirundi munywayi ku murongo alo
1: amahoro y'Imana abane nawe Mr. Jean Claude Shimirima
0: ndagwaye mirwe neza cyane rwose
1: amahoro cyane
0: umeze neza
1: ndu mwanya nisa kabisa ntasho nakwagiriza uhoraho ntibipfunyiranye biragorotse bimeze neza
0: aho ni byiza cyane rwose ni byiza cyane rwose
1: ego amakuru y'iminsi no
0: ni ukuri ibintu bitameze neza cyane rwose
1: ego na cyane cyane wana ndumva ya ndirimbo ya biri kunza polo watu watu konda konda nyoro batazira mukizwa akunda asha ndumva asha nibanze mujohere kabisa
0: ya maze kubishika
1: ndumva batane sana muri kumwe nande muhinga bw'ibyuma
0: ni Matiye habona Yesu
1: eh Matiye habona Yesu ti amone y'Imana abane namwe
0: eh gungwa abane nawe kandi
1: ego na cyane cyane santose kibandanye ugira ijoro ryiza rumere ngaho nyene kibandanye ugira ijoro ryiza none kongore ngaho nyene kibandanye abana ugira ibihe byiza reka mbe usange abamenyesha amakuru mwese bitamize ndundi kikira ndabipuriza ijoro ryiza reka mbone Pascal turi kumwe ngaho ati nawe bandanye utagata mbone na zero metri kumwe ngaho kibandanye utagata reka mbone biri kunza kuri wa muzika izina rya mukizwa kitagata mbaze umutima basi na mabuja mukinama kitagata basi yota hawa kumutwaka kitagata tezire mu bantu ngo kibandanye ugira ibihe byiza prote nawe umuntu akora na ejo nawe umuntu akora kibandanye ugira ibihe byiza reka se mbona uwe ndahita nkamariza ngaho mucyara manazire y'Imana utwaye kibandanye mu kitagata za niyo nkuru uronje na rubango kangaho mu maranta na nduwe imana kode kibandanya mutagata reka nkubite ngaho mu kinindo ndabone kraveri na buhanza kitagata reka mbone uya dirijasi ngaho mu kibenga nawe cyane ngaho mu kibenga kibandanya mbone birungo ngaho nyine mu kinindo kinawe bandanya utagata ifone na eperine kibandanya utagata reka nse mbona umacate ngaho kuri kote butitagata reka nse mbona uburemi ngaho kukayetage titagata ribine ngaho nyene mu busoro kibananya utagata banki rodamu kibananya utagata nawe nkibagira kimana mitera kibananya utagata utari masoko ngaho mu nyabugete titagata reka mbone maishani ya mungu ntunzwe n'Imana Desire kibananya kwitagatira reka mbone usange abatunzi bifamize ndudi kwitire nibagiye ubucorome ngaho i Kigali tumate ngaho i Kigali tunayamutagata basi uraheba ngaho i Nairobi muri Kenya kibananya utagata nibagiye turiho muri Amerika kibananya mwigira umutaga mwiza abandi ku izina rya Nobe ndahabona Imana bose aho baherere ndabifurize ijoro ryiza abari ku murango nkabasiriro ndabifurize kugira umutaga mwiza akaririmbo
0: sawa
1: na karirimbo karirimbwe na Chorale Sainte Famille yaho kuri munsi w'igifungu imigambi gace kanezera abagwaye n'abapfunzwe abari mu ngorane zitandukanye ati bandanya mwihanganye ejo canke hirya y'ejo bizogenda neza nta mvura idahita
0: sawa sawa
1: muheza kigo mugire aho muba mwubaha mugire iteka n'iteka
0: nuko nuko.